Ya belum sih lah. Hanya buat tidak nih kita persisah tuh halo moska. Ita bele halo baik tanya anmus, la bele halo kompare tanya anho emaselok. Itanya dalang iha diferente, itanya tempo mos diferente. Buat nih importante ma continua lao ba oing no fiar itanya an.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Res Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Laloran sinulu resen 5.8 MHz, laloran dia kemalu krona dan istirah hotu amutuk vale Alvaro Fernandes, ia programa dili convida ba edição hin loron. O inta tamana ba loron sanulu resen hat fulan setembro, tinari hurua rua nulu resen neng, o insa hoi ta buat sa novidades po hin loron, ya espera kaita ita hotu novidades dia po hin loron iang ya. Anda sampai bayar program Aurora itu bocor dalam untuk konoh belum desi. Hanya fanu maluk sih dapat itu bocor dalam dokur kalang. Nogor itu bocor dalam untuk falhal. Ia program dili convida talori itu bocor dalam barona ritmu sih ada dili. Nomor si informasi sih lebih harus selesai. Usi jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Lorsai, ia jurnal Diario. Ia mos previsau tempo no azenda sih ram. No, na fatinha toda der dia ki kalan dia kusu balon timoruan sa remba ki dia shpora ne ba, kari balon uras ni descansa hela, ya bon descansa ba ita bot sira hotu. Pasira na ba kari koras ni ala ita bot sira aktividade, ya bon aktividade, i na fatinha matang moris ni unai ba ita bot sira hotu. Ok, ane sa bem bai, moro ki ta tamba ita ni programa dili convida, ita seberon ala musica ida nessa musica abertura, pa ita ni programa dili convida ba ita sa unhiloron. Musica uni titlo Realidade Domi, ni belori husi de Patrice.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Res Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Di kerana ke musika honi titlo si honto rohang musikin pamal kita pamutu ketu ku alo 5 minuto hat nolo resin tolo. Dan apa tiang tora der dia kemalo krona nain sira hotu tirma ita baruna tala musika selop. Honi titlo Shavi Saudaris lori usi banda umatu musika selop.